A do to in hika zizike nezo te ino sindi nige och a ako do e ako ni he pensi den nezo te ino sinda nezo koho iya a yisi hata hui.